هنا كان بقول بنات ال تران كان مرمى أنا بقول بنات كوان بقول إني بقرا ما تكمل إندو بتكمل بقول سلك كم برجعونه تي إم سي نانتي تو بوينت ترى بيم كتبوا كتبوا كم كسرة أنا بكان كنا بكان أنا ما تبيو كاني أنا بقول بنات كوان سني توري بقول لي أندي موالا نندوري تيكون دون دوا جوري بيكا نرى ملابو أنا يصير تيكون دون دوا مرة ونوتي تناو وايسل راين بقول بنات كاوبي بنا ولا سبتي كان بقول بنات كوان بقول بنات كاوبي Sulian si sungguh dolo. Santai dan sarah. Bina boleh buna sahabat yang main. Bawa menarik kuang. Anda buku ni salah ke kamera gono. Tu MC 92.3 FM. Dempsey Ramsey ngone wai. Bina boleh sahabat yang main. Bawa menarik kuang. Mai Vale Macarita. Bina boleh sahabat yang main Lambasa. En bongi binaka. Entendai. Solo bani Marco. Bawa sahabat yang main Naburi-buri. Mai Naita Sirin. Bawa menarik kuang. Bula menarik kuang. Bina boleh sahabat yang main Naburi-buri. En bongi binaka. Entendai. Bimbiana. Bina boleh sahabat yang main. Sebab di Nai Sili-Sili. Resina Marama, bina bulan di sana, bina bulan di kuang, bina buku ni, salah kakak merengok, na 2MCE, 92.3 FM. Wani bina boleh berkomunik ke sarana, berkakun, berkakun, nama tiba kani, ni nda bagu murinya kan, nana maki, ka tali tak dikmai, salah kakak merengok, na 2MCE, 92.3 FM. Bawa satu noti, sambungin lebih sarti, nama miti, sama uji tokoh nama lu, na bawa lo miniti, na ngomong New South Wales, Australia, ngomong gue, bakal lo kutik, na bawa New South Wales, na buku ni main ruk, na miti, na sing na noa, ayo sin dan kan langa belatani ma do mango na bulo mango na ngai pengen ra talkina na bu kuni disaira kan apa kadori tiku mai Brisbane and madawa katu mai yenda ko na balebu na bo benar ku na bu kuni salka kan borgo na 2MC 92.3 FM kan beto kan benaka ni Charles Studi University Karawa menta mai bisara bitungo na matana bo tu na bu kuni Facebook Live ni central ni bunuh nak aku kata lagi na, yang nak buku ni, yang nak bintang kau ni tu, nak kamp na University Living Go, Charles Sturt University, yang nak buku na ni, nana toko ni tu, ok, yang dalam ni bintang satu guna bunuh Living Go Australia, kamu itu anda salah kamu beri, satu nanti salah kamu beri, tu nak kemana, main duri batang bintang, main nana dalam ni bintang ok, tu nana bunuh Living Go Australia, ya satu nanti, nana tu nak talent tu nanti, kerja siapa kamu ni, siapa nak programu go, programu go, yang nama ni, waktu nak kerja siapa kamu ni, siapa nak bintang kau ni, mereka kamu ni. Sangat ni bagai tu dokter kita program engkau. Kau mana kira satu engkau biar, bawa anak lima setengah bulan dolar. Anu masih sulit walau tiga nampak binaan kuah. Mei bagai binaan saya mai main dolar tiga. Nenom nendo anra bawa tiga nampak. Kau bawa sampai gilir satu mai binti sa. Tini tu mana kau cina tini mai binti. Dua mana program engkau tini korang mai binti tini kalau oke. Pasal tu nai sengan ni mai sengan ni anra lala tiga nampak binaan kuah tu nak kira marama. Anra tiga nampak kuah lima setengah bulan dolar. Sa kau tu. Mei bagai binaan kau main dolar tiga nampak binaan. Namun nendo toko nanti kau salah kau beri kau. 2MC 92.3 FM. Nampaknya takkan engkau band rawa kray. Enam buku ni salah kakak borong engkau. 2MC 92.3 FM. Bila tanya share tunggu, bila tanya tiga berton. Tunggu amai maduata, apa kami bibir berton, nangun nek berton, apa kita betiko. Enak inter house, enak sing mataka. Bila tanya tiga berikan daun, bukan kuah. Oh mai vale Macarita, mai Lambasa, enak bongi binaka, dai dai. Sungguh lebih kena berton yang lama lama atau tunggu amai Solomon Street, mai Lami, enak bongi binaka kuah. Sal seni engkau nandobu Vicar Rogers, lembah nandome Savaira Nola Lucy Tiki, ken dai jana matercula. Atau siapa sahaja mai Solomon Street, mai Lami, enak bongi binaka kuah. Bina boleh kita mendarah marama. Aku kalian itu bawa barang untuk kita buku untuk nak cover barrel, tu nak kita marama. Nau sah bisuri tunggal bikamuni. Enak bukan cover barrel, enggak bawa barang itu kena. En sani hall ngangoi Lami Town. Lebu club naga na Parish Hall, na Immaculate Conception Catholic Parish Hall. Mai Lami, allan di Parish, mai Lami. Baga dori tukina, endo na cover barrel, sing saran mataka. Baga dori tukina, ngapa ngono mataka? Sana kakak tubu tubu tiko, uni uni tiko, tangi lamba tiko. Dalaman di hall mai Lami, en bongi mataka. Baga dori tukina to cover barrel, na ilau lango, arto na maraman di bale sasa. Na buna baga turang o. Oi maroi na munaba turunga nambu kaluka kana baga dori tu kana nerto nanerto kava berl sima tana main gering gering kana na wai kaulu ake tabu turunga ni kermarama dia baga ronga sere sere na wai kaulu ke tabuan matan sere wai kaulu ke tabu sambiten mataka ke berronga dana live ni mata sere ngo mataka na ola mailani eh ka kuni ngula daba mataka na bitu na kaloka na on baga kaloka na tikubu tikitu kana na kava berl ya on na kaloka na tikubu tikitu kana na kava berl au sa bisture tu ni bekomuni Enam bongi benda kan kuah. Kesan kalau bunuh angkai kira ni mataka. Gani na hall ni Paris semai lama ni mataka. Se enam bunuh ada bunuh angkai detik kira. Kau bunuh tu cuma isuah. Se ngolai isuah mengolai laut toka. Santol makan hall. Saran sawang kampung tu kena dalam hall lah. Sombu nak kangku sombu. Baleta.
Nale masima tapa kalena bulu asem ber tomani tal nengai engai na bunu wana engai kena. Esapa nu nu itu bina pikemuni na kangu na bukan bukan kuah. Sapa teti kuan bukan bimbi na ser teraba. Ber to na anda teti ni Mars Brothers Primary School. Kena kena kapitani ojo suah basole kei cer maya. Bukan bimbi ngabi moses tiku don dua tiku saran dalam ni bina ku. Mai sanya en bongi bina ka en dai dai. Wasa tu nu di kemuni na kangu. Aku nunggal lama nasi lima taka. Nanda tu cover barrel na bu vale sasa na bu nabo turang na bu kaluka mai na ita siri na bongi nama taka. Giri kira wai kola ke ita bua seri wai kola mandala ngoti ngangwa ke besara wana live nama taka kei ngole ina perisol mai lami ni sing nama taka. Kaku nunggal daba seri kau betati bekam doni lalangori dau tikungori mai Nabale nende ya na matere kula mai lame serseni salaseni ngona dabu bika Rogers Lembana ndame sabaira nola lusitiki ndai ya na matere kula atukera timortona sergome batanga tikani bertu en bongi bina ka ndai

Nakam, boleh benda tak le turun kena marah mata robo kena mana lewa, wakil nabi kau ni lain. Masa tu nanti aku ni mula dapa. Orang ramai tiga mai, orang share tiga mai. Kita le tiga mana share le, besar mesti mungkin. Saya sabar itu lama dengan share. Maka orang ini betul tiga mai. Eh, bukan mana tiga boleh kau ni. Masa tu nanti siang kau ni siang nasi lagi kau boleh kau. Sal kau boleh kau. Dulu kita mungkin dua, mana muni ni, bukan ni kuah. Istimewa ini lewa kalala, boleh benda ke mai rawon, boleh benda ke. Bina boleh bersama dengan bapak nenekku, Julian Fong. Boleh bina ka kau bata Leon Rala. Bina boleh bersama dengan mai. Enam bok bina denda mai boy star dengan bapak nenekku. Koleta kerbau kata kau. Boleh bina ka bina bersama dengan mai Vika. Nairan Belebu bina boleh bersama dengan mai. Johan Felipe bina boleh bersama dengan mai. Enam bong bina ka dain dai. Semula bina kita terap terik bersih biar barang sahaja mai bau. Enam bong bina ka dain dai. Vamos voltar a ter que comunicar Sara. Se não me lembro de que eu estou na não vou para o horto. Se a mostrar tico mai na burubure na boa na nicoa na boca nem sal que é um burigona. Tu MC 92.3 FM. Na website lá em Sénia na Luís Samuel Wanga classe a moda meca que Solveni Marco na bom e vinaca daí. Se não me lembro de que na Vertou na anda de ti na Mars Brothers Primary School que na capitania Joshua Basole que Chermaya. Single lebih kena, dan dalam ini nuku, masih ni ay, dan bawa mana nuku awe, masih saya tikun tuan tuan. Single lebih kena, kebetul na anda 18 ni nasinu secondary school, kena tim ni RKS, dan bongi benaka, dan dai. Ina boleh bikin mungkin kesara, na bekangu, na bekanda, na mata bekani, dindir mungkin siapa tinggi kena. Asal bang bulu tu nabi bikin mungkin kesara, dan bongi benaka, dan dai. Single lebih kena bikin mandu na lawan lawa, kena mandu na lawan ralan tu. Orang tuan guru ini, wain buka secondary school, dan bawa nani kuah. Pihak tadi kita bikin do Thai lainnya nang anonro, dan bongi binaka, dan dai. Siapa boleh bikin? Mereka tu bateri lalat tu. Orang tuan guru ini, tabu lebu, mai tabu. Dan bawa bateri orang bilau, tumbuhnya, ochone nombaro, Nelson, o Kimi, Sola, dan bongi binaka, dan dai. Siapa boleh bina? Tapi kita tu tigo na salkan borongo, nanti tu point terfem. Dan buku ni. Dua petik mai, nampung bina kini kuah. Enam buku ni, bintang kau interaktif mai. Nasi kambing borong orang tu MC, nanti tu point terima. Iya, kah kuni mulai dapat. Bintang kau nampung mata terbang ikhnan. Nampung bakar mata ikhnan. Warna lima sah bulan dolar sah. Tuan mata ni katumba. Dekila dia ngeling pertama tahan. Enam bung bina kserang. Dah. Rambak kalah family mai. Kaningnya nampung bina kuah. Bagat lagi nampung kalah family mai. Nampung dia nampung bina kuah. Dasar petik kau nasi mai bersih. Kela rambak kela. Elias form three. Enam bung bina kah. Dah. Siapa lagi kena? Wekam ni na ngani buli, mana bundim pasang a Catholic school mai maduata. Er na bagai tapitiko, en na rent house, en sign mataka, o kata, bumbu, ombi, o boy, ombeni, junior, ke samu. Bena nami tunga ni wekam do, o Yohane Felipe, en bongi binaka, en dai dai. Singgal lebih kena, bikin mana sah sah tomingo, sah lebih tengok kalau tak kira berada kaulan yang anang roro, meron itu tengah uno isi tiku don dua bika, nera belabu, si meli diri, wangkalala, Cecilia Lewa, bikin mana kesara, nandu betikan bapak nuku Emilio, Mote Yuda, Leon, Koroi, Resina, Marama, ni siapa betikan bapak nuku, sabang bulten bikin mana, bapak nuku, singgal lebih kena bikin mana ni lawa lawa, do tiku gori. Ena Solomon Street Malay mungkin tu bawa rautu kan buku ni cover barrel ni sing nama takkan. Oh salah sini ngau nando bu Vicar Rogers lembana Some, Safira, oh Nola, Lucy Tiki, Kendayana, Materkula. Oh satu lagi kemudian tu lagi ramah, kemudian nanti kau nasi sabagalami, kemudian nanti kau nasi sabagalami. Bill boleh tahu, itu kau ramai nabi kiri kiri nabi nabi kuah. Tawa lengku matang dengan kabel berlalu na bagai dorong gori mai na perisol ilami. Ebi kamu ni tukan asas bagalami. So kamu ni ni logo logo tukan simat aga. Muni ngoleh mai suba ki nanti saya lautok asas bagara. Nana mati ko. Kau sah ngoleh mai lima nak kalau kau sah tono mai kau na basi mai kelir lembut orang rumah dana. Wei kalau kita buat ngiring ngiring tukan hal ilami. Sombun aga kau busi mata bagai lelai na floa. Sembari tomani tali ngiring ngiring sombun asas bagara. So kamu ni ngiring mai asas bagara. Muni ngiring mai suba so ngai sarai. No sorry. Kela mandela, misau mu manda, masih mandela fuloa, gay to mandi tali geng geng ini, sini mudaka. Eh, sah, bangun ini tu bikin moni ini na, sikuani, na hall, mailami na perisol, mailami sini mudaka. Tinan dolanga na iduru duru, na kangu tinan dolanga na iduru duru, na sini mudaka. Watal kena boleh tu kena kari na, rana roti kari na barfi na dapat sotin gori, eh, ya, na sidi na boleh tu kena sidi na dairo na bika kena gori, na boleh tu itu kena perisol mailami, na sini mudaka. Eh, kau bila Veli masih bagai na fluwa iruani. Na masih mata kah na cover barrel. Cina nandolan na duru duru, cina nandolan na duru duru. Na kangu iruani.
na hall ni Paris Miami arto na pagay tabi tigina live tigina mataka na wake up na matengiri na wake up kay tabua na buno pagay tarong ambila na buno lebo tabo lebo may tabua na sin mataka kaso ang bulta ni bikin kesar ba buno ni kuwa pagam bulat tale pagam bulat tale sa tuloti pagar rong tinga may pagar tundaling tinga may nandaling amu ngay tarong may na buno naman tale buno nga kina buno pagar rong mikina o de kila de nga lingkod mata na wana lima sa bulan dola sa wawa tong matan katumba Dena gena mana bo bina kain dai dai. Ah ser trabo de divertir no sosengo na tigongo. Ah mai calcolebu o mose o lapso o mose o leone o sala ke lele. Gatal nga ver to na anda 15 ni tim ni rakabi ni ratu simione matani to mbo college. Karto sota tiko ke na tim ni ratu skona memorial school and grandma grounds and singa bagana mataka. E song bulton de komunike sara na mbagitini kalima na tim ni ratu simione matani to mbo college. Sambutan kami ni bukan ini benar atau ini kami tahu. Asal kami berenggo, ni tuan kita benar kan? Tuan sulia, di RSMS, dan sin mataka, dan buku ni anak 15 rugby, abeir na lebenda, dan bagi tni kalian berenggo, bagi anda betul kan? Sin mataka, na mata timi, ni ratu simuane, mata ni tuan buah college, kay na ratu sol lala sukor memorial school, my grandma, dan sin mataka. Sambutan ini benar atau ini kami tahu. Asal kami berenggo, na Tu MC na ditu point 3 FM ndo na kita binaka ndo na suletiko ena cinema taka. Bulu binaka ve kem ndo na varma tigori kem na sema tigori ngori. Ena bo binani kuwa au sa bakam bulu tili bikem ni kata sarra. Au marro bagalebu, marro bagalebu. Nani ndo batatiko mai ena bugun sela kem borongo na tu MC na ditu point 3 FM ena bongi binaka tindai. Sarango manando batikaten bo binani kuwa batatiko bikem ni kata sarra. Ndi tabi ni karawatin bo binani kuwa. Sarango menomuni.

Benvenuto a tutti, benvenuto a domo camida nei Chris ratu sai in dono ne assustala mia sasa a ngone na don reu mai sabu sabu a kaso sumai nai matanga ne tiki tiki mai nai matanga vi kemne ne klei nai matanga a na domona kama bita bata ratu sere in dono mate sere mi bunole u shintora na macerdava de kere ir tu o kwa me kere ni baka bauta kana sere a kama bita bata na ken a ipatanyo andru sarnuko na bolon katkatoni ni prosira musica mai suba ka mermo tengo en salkan borgen tu MC 92.3 FM eh basa tonu de nama telefoni sama nan kan gambo nan kuna mata nam telefoni na 8441207 karam telefoni na 9814550 ya nam telefoni ruas haram telefoni ko sabata le ruas nam telefoni tonu kan maram ka kunu lava bitu mai nam telefoni bi kan dan bo nan ku aser taraba wata tiku bi komunikasara na biokani sama tikan bo nan ku Vekem do na bagarongo tingori mai na korra bagaturanga na bokal na buruburi mai na itasiri na bongi bina ka dar to tun tingo ngone la la barno tingo mai na buruburi mai itasiri ni bakle toga na tau ni uda ke na kudu kudu onen raki na bonu bagaturanga wa indina mai na itasiri na bongi bina ka dain dai ka sirin ulab kina Bertona varo tingori mai wena wa un milio senio tuliana ki birthday boy le one croyin tumbelangi bulvena boy bulvena boy vena bulana sema tiene bulvena ko beta tiko bikem do ngem merwa le shi mai wani mbuka second school en bon yvena ka en dai dai ser traba bote tiko berna timeni ni under 17 ni super grammar school wa mbi be chosefa tu isese georgia veu russia te ke ratu viutu bagoni ni benaka en ngito en bagaruengo Maina Thompson Park Mainaua na sota ke ratu latinera en pakaro wai serangango. Bono ni binakatu lekemdo en bongi binaka danda. Bono binaka na lushi binal sa tiun bobinani kuwa kerenga kerao ni boka tangi tangi manda en duana serre keita en bongi binaka en danda. Bina kere timo kwan me bote indana serre en duana serre tala kito en bitabata awa bitabata na Nan dona serengon dona ser naturanga ni tauda ke telebo a ka kere tikimingo keren biutelan me ke bata tikimata na sera veke anda en bongi benaka en dai dai a singular kina virto nei la la orto baro tingore kere botai virto na MGM under 19 girls na ngito tiko ni mataka sota ke DAV bang bimbi pere sina sambalera en bongi binaka en dain dain sa tunoti sa tuke kerti muna loya men dua na seri me patai birna ngane webuli ni DAV college eh kartona MGM sorry MGM under 19 kart girls kartona gitu tiko ni mataka kena sota ke DAV kabang bimbi pere sina sambalera en bongi binaka en dain dain Waktu itu kena serta apa be Josephine Pereira kerjaan rumah baler tu. Siapa serta mai bisari? En bongi binaka en dain dai. Siapa lagi kena be Lina Joyce baru serta mai nama di Heights en bongi binaka en dain dai. Serta apa waktu itu be lewat koroi birthday boy satu muka na. Waktu itu kena share ayo na birthday boy please movie ni eh sakit kerja modern movie ni. Isa lebih aku okay. Ha, I can't get more than now. Can't get a movie near on a birthday boy. Ren Marama Lot and Yokata, Rotuleon Matentombua, Sulasi Sungolo, Isimeli Dili Wagala, Brana Sematimai, and Bongi Benaka, and Dain Dai. Certravate, we are now on a bully can a tumutumbu, ni wooden basong, a Catholic school, or to an inta house, and a cinema daka, in Nagabalevo. God bless, and now come Gulam Sematimai, and Bongi Benaka. Daenda. Kerja terapa. Bukan itu kau itu tua. Nasi ni lewa baik. Kau turang awatina. Freddy Leoni Lobo. Mai lautoka. En bongi binaka. Daenda. Boleh binaka. Bicara ni kesaran. Bicara guna. Bicara dana. Mata bicara ni. Jadi mesti sama tu mungkin. Boleh ni kuah. Serengo. Dua nasi rekit kau mai kata na botali. Nara tu sere. Na mata lawa. Na Na seni mako group mai na bunua baka turanga beba tuloa na koro beba tuloa na tikena beba tuloa na sana baturanga na mwasi kanda ukele ikene ndana matisere nda ukele meliu na seni mako group kartu mailangata na seri ngoka baka tukitikena Australia
Kitomi katona butali nebiulu tagi mangosa ni ratu cho mataitini ratu cho seva mataitini kana waro mai mandabi kia na bomeni kuwa na ndabata na bomeni kuwa kapagato kitiko na osi terelia.